107.7 Kamu 7FM Gema Merdeka Angga Transinderella. Lagunya Raja juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka ya. Oke, kita lanjut. Kita masih dengerin lagu Cinderella tipis-tipis ya fans Gema Merdeka. Sembari kita akan bahas informasi tentang kesehatan pagi hari ini. Oke, fans Gema Merdeka, jadi hari ini Tiara mau bahas tentang tanda-tanda darah tinggi yang harus kita tahu fans Gema Merdeka. Karena ada sejumlah tanda atau sejumlah ciri-ciri penyakit darah tinggi ya, mau dari sakit kepala dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini sering dijuluki sebagai pembunuh senyap alias silent killer gitu ya. Pasalnya kondisi ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga banyak orang tuh yang nggak ngeh kalau ternyata mereka tuh punya penyakit darah tinggi ya. Namun ketika tekanan darah tiba-tiba melonjak sangat tinggi, maka tubuh akan memberikan sinyal-sinyal peringatan yang nggak bisa dan nggak boleh kita abaikan ya. Jadi penting untuk kita tahu apa sih ciri-cirinya kalau tekanan darah tuh tiba-tiba melonjak tuh kayak gimana rasanya di dalam tubuh, apakah pusing ataukah mual atau bagaimana gitu kan. Nah kemudian fans Gema Merdeka, kita juga bisa cari tahu tanda-tanya tuh lewat kita memang beneran cek tensi gitu ya fans Gema Merdeka kan, karena ada angka pada tensimeter gitu kan. Kalau misalnya dia menunjukkan lebih dari 180/120 mmHg, kondisi ini secara medis dikenal sebagai krisis hipertensi yang bisa membahayakan organ vital seperti jantung, ginjal dan juga otak kalau tidak segera ditangani ya. Jadi kalau memang sudah melebihi batas normal, batas wajar, itu benar cepat-cepat harus konsultasi ke dokter gitu ya fansnya ya, supaya bisa langsung ditangani dengan baik oleh yang pinter gitu kan, sama dokternya langsung ya. Jangan ngandelin Google semata karena kadang kalau kita nanya sama Google, kadang suka sesat soalnya jawabannya ya kan, malah bikin overthinking gitu kan. Jadi mending cari yang pasti-pasti aja, langsung ke puskesmas, langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit, supaya nanti bisa dicek langsung sama dokter ya. Oke, kita nanti akan bahas apa aja tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrensi dan melincur. Yolanda, lagunya Kangen Band. Oke, udah tahu belum sih fansnya Gema Merdeka kalau Kangen Band ini bakalan perform di Bali, fansnya Gema Merdeka. Dia tuh ada jadwal konser gitu loh di Bali, fansnya. Kalau fansnya penasaran bisa langsung cek and recheck social medianya ya, fansnya ya.
1: Apa?
0: Tiara sih dapat bisik-bisik nama eventnya tuh adalah Festacation gitu ya. Jadi kalian bisa cek langsung di sini. Itu line up-nya bagus-bagus loh, fansnya Gawang Merdeka. Selain ada Kangen Band, ada Hindia juga. Terus ada Four Events juga, fansnya Gawang Merdeka. Oh my God, buat para anak-anak Gen Z, anak-anak muda yang suka banget sama lagu-lagunya Hindia, lagu-lagunya Four Events, plus ada Kangen Band-nya juga. Wah, wajib sih, nggak boleh dilewatin untuk eventnya itu, untuk konser musik itu ya. Jadi kalau kalian penasaran, langsung cek aja informasi selengkapnya di social media ya, fansnya ya. Soalnya Tiara baru tahu nama eventnya aja, Festacation gitu kalau nggak salah yang ngadain. Tiara baru sempat lihat sekilas flyernya gitu loh, fansnya gambarnya, dan itu kaget banget, ada Kangen Band, oh my God. Oke, next, abis ini ada yang request lagunya Astrid yang jadikan aku yang kedua, nanti juga akan meluncur, tapi mohon ditunggu sebentar fansnya gambar Merdeka, karena kita akan bahas dulu nih ciri-ciri darah tinggi yang naik yang perlu kita waspadain. Yang pertama itu adalah sakit kepala yang sakit banget, parah banget, dan itu kayak berdenyut gitu loh fansnya Gawang Merdeka. Jadi sakit kepalanya tuh beda dengan sakit kepala biasa yang kita rasain gitu ya. Sakit kepala akibat tekanan darah yang melonjak tajam biasanya tuh terasa sangat hebat dan juga berdenyut. Sakit kepala ini juga seringkali tidak mereda meskipun kita udah konsumsi atau obat-obat pereda nyeri ringan gitu loh fansnya Gawang Merdeka, dan ternyata sakit kepala ini masih tetap ada, masih tetap parah, masih tetap sakit banget gitu kan ya. Dan kondisi ini tuh terjadi karena tingginya tekanan dalam pembuluh darah otak kita gitu. Jadi kalau udah kalian merasakan hal demikian, itu langsung harus cek ke puskesmas terdekat atau ke vaskes terdekat supaya bisa dicek gitu fansnya Gawang Merdeka. Oke? Okay?

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren laginya Kahitna yang judulnya Cantik sedang melinjari juga. Sudah ikut nyanyi belum, Fanistia? Harusnya udah ya, pagi-pagi gini ya kan, sembari prepare, sembari kerja, biar hati tetap happy. Jadi tetap harus nyanyi-nyanyi juga, oke? Meskipun di tengah kehektikan persiapan galungan para ibu-ibu ataupun bapak-bapak Bali gitu ya, Fanistia ya, semangat pokoknya, oke? Kalau masih pengen gabungan, masih pengen request lagu, silakan aja, nanti bakal Tiara putar satu persatu, karena waktu kita masih setengah jam lagi. Oke, kita lanjut. Sembari Tiara akan bahas ciri-ciri darah tinggi yang naik yang perlu kita waspadai. Pertama tadi kan udah tuh sakit kepala yang parah, yang sampai berdenyut gitu kan. Yang kedua itu adalah sesak nafas, Fanistia. Jadi jantung memompa darah melawan tekanan yang sangat tinggi di dalam pembuluh darah. Hal ini membuat kinerja jantung jadi sangat berat, dan yang pada akhirnya itu bisa menyebabkan cairan menumpuk di paru-paru. Akibatnya kita akan ngerasa kayak sesak nafas, kayak terengah-engah gitu kan, atau kayak kesulitan bernafas bahkan saat sedang beristirahat. Jadi harus diwaspadai ya. Terus ciri yang ketiga itu adalah mimisan yang sulit berhenti, Fanisnya gue merdeka. Misalnya kalau Fanisnya mimisan gitu kan, karena mimisan ini kan bisa disebabkan oleh banyak hal ya, mungkin udaranya yang kering gitu kan. Nah, mimisan yang disertai dengan sakit kepala yang parah itu bisa jadi tanda krisis hipertensi. Tekanan darah yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan pembuluh darah halus di hidung kita pecah. Makanya jadi mimisan, dan mimisannya tuh sulit berhenti, Fanisnya. Maksudnya agak lama hilangnya gitu loh, Fanisnya. Biasanya kayak cuma seminit langsung hilang, tapi sekarang tiba-tiba kayak mimisannya kenapa belum hilang-hilang ya, padahal udah semenit lebih kayak gitu. Nah, itu jadi tanda kalian harus hati-hati, takutnya itu adalah salah satu ciri tekanan darah kalian yang sedang melonjak tinggi, oke? Okay?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: merdeka.

97.7 FM Gemang Merdeka ngetren lagu hebat tapi versinya Lala Huta. Oke, kita lanjut fansnya Gemang Merdeka. Ada dua ciri-ciri lagi darah tinggi yang naik yang perlu kita waspadai. Ciri yang keempat itu adalah nyeri dada dan juga jantung yang berdebar. Jadi tekanan darah tinggi itu akan memaksa jantung untuk bekerja ekstra keras fansnya. Hal inilah yang memicu rasa nyeri, sesak ataupun tertekan di area dada yang seringkali menyebar ke lengan, ke punggung ataupun ke rahang. Nah, kalau fansnya merasakan hal ini adalah keadaan darurat medis. Jadi langsung cari pertolongan ke fasilitas kesehatan ya. Kelima, terakhir itu adalah gangguan penglihatan atau pandangannya jadi kabur fansnya. Jadi sebenarnya kan mata kita itu juga punya pembuluh darah ya, meskipun kecil banget, dan dia tuh ternyata sensitif fansnya. Jadi kalau tekanan darah yang sangat tinggi itu juga bisa merusak pembuluh darah di retina atau di mata kita. Itu akan menyebabkan pandangan pun jadi kabur, jadi buram, atau bahkan kehilangan penglihatan sementara. Nah, itu udah bahaya banget tuh fansnya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Nah, terus faktor pemicu darah tinggi naik mendadak itu apa sih? Yang pertama tuh adalah bisa jadi fansnya tuh lupa untuk mengkonsumsi, untuk minum obat antihipertensi. Kan itu biasanya rutin ya, harus diminum gitu kan, sesuai dengan resep dokter gitu kan. Nah, kalau kalian tiba-tiba lupa, itu bisa jadi salah satu faktor pemicunya ya. Apalagi misalnya fansnya mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, yang tinggi natrium dalam waktu yang singkat. Terus bisa juga karena kalian mengalami stres yang stres banget, stres berat, serangan panik, kecemasan ekstrim, dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget faktor-faktor yang bisa memicu darah tinggi di manusia tuh. Apa aja tuh sebenarnya ada banyak faktornya gitu fans gue mereka. Apalagi kalau disertai dengan ciri-ciri yang tadi Tira sebutin, ada 5 ciri tersebut, itu wajib kalian waspadain ya fans dia ya, supaya nantinya tuh gak kenapa-napa. Pokoknya kalau udah ada hal-hal aneh yang kalian rasain, sinyal-sinyal aneh yang kalian rasain di tubuh kalian, kalian wajib banget diperiksain langsung ke dokter fans dia ya. Mungkin ada satu sisi kayak mager atau mungkin takut kalau misalnya ke dokter ntar dia apa-apain kayak gitu kan. Mungkin iya, takut itu pasti, tapi daripada kita berasumsi sendiri kan gitu ya fansnya ya. Jadi mending langsung aja ke puskesmas, langsung kasih tahu keluhannya apa, sinyal-sinyal yang kalian rasain itu apa, supaya nanti dokternya tuh bisa langsung menganalisis, mengobservasi, biar langsung ditanganin, biar langsung dikasih obat sebagaimana mestinya gitu. Itu juga semua kan demi kesehatan Anda juga. Jadi jangan malas untuk periksa ke dokter. Oke?

97,7 FM Gema Merdeka. Ngatain 2025 masih asik sendiri. Ini lagunya Kunto Aji. Yeay. Sudah terlalu lama sendiri. Ini lagunya spesial buat yang masih single gitu ya, fans dia ya. Mungkin udah lama single, tapi it's okay. Yang penting masih tetap have fun, masih tetap enjoy sama statusnya sebagai single gitu ya, fans dia. Karena sejatinya kita meskipun sendiri pun kita tuh bisa menciptakan kebahagiaan kita versi kita sendiri gitu. Jadi kayak kita jangan menaruh kebahagiaan kita pada orang lain gitu kan. Kalau misalnya dia gak sesuai ekspektasi, takutnya kita jadi kayak yang sedih, yang galau dan lain sebagainya. Karena sejatinya kita sendiri pun bisa bikin diri kita happy, ya kan? Nanti kalau udah ada waktu yang tepat, pasti kita akan ketemu sama jodoh kita. Yang penting tetap usaha, karena jodoh tidak akan datang sendiri. Oke, manisnya gue kagak kerasa. Ternyata durasi, iya kan? Ini juga waktunya sudah hampir berapa, jam 9 pagi. Otomatis program Tirama untuk edisi hari ini pun juga harus Tiara tutup. Terima kasih banyak ya, fansnya gue mereka, untuk kalian yang sudah atensi pagi hari ini. Dimanapun fansnya berada, yang dengerin di rumah, dengerin di tempat kerjanya, dengerin di toko, di warung, di pasar, yang dengerin di mobil, sedang dalam perjalanan, atau mungkin dengerin di SPBU yang pagi hari ini lagi antri BBM pagi-pagi. Hai semuanya, terima kasih banyak sudah dengerin Gema Merdeka ya. Next, jangan kemana-mana karena abis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya. Ada Varia Pulau Dewata dengan lagu-lagu pop Bali yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya. Oke, semangat buat kita semuanya, khususnya juga buat semeton Bali yang persiapan untuk galungan ya kan, yang membuat penjor kah pagi hari ini, atau yang sudah nyate ngelawar hari ini mungkin curi start. It's okay, pokoknya semangat buat semuanya yang sedang persiapan menuju hari raya galungan di hari Rabu ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa sarapan ya, fans dia. Sarapan itu penting banget, jadi utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Dadah, bye-bye.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Selamat pagi para pemirsa. Dedane Panistia Agama Rodeka ring di jeje pada megeneh. Rasa bagupisan di dalam Srenaldi si dedangkil haring galak semangka dimangkin. Pertemuan Narayana Soma katakan kaping mulas ngeh sasih Juni warasa kali tali 16. Nawan aja ngiring Panistia Agama Rodeka sami melili citu untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM Goma Merdeka Ngetren ngantar segala puput jam sola siang. Nama gue mungkin Panistia Agama Merdeka, kantun je si depanggihin, saya ada kena rajang, dan kirang punapulan punapi, terus tatu wendan ring sorup penaduh yang pramakawi. Sedara ngelantur Panistia Agama Merdeka, ngiring aksirin semua pengas tunggaran di tiang, pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggi dedane panitia gemar di sarang sami sida orang didiang tembang duet saking Pompi Pompi featuring Nopi Ariantini nggih. Mugi-mugi fans Tiago Merdeka sana sampun nyarangan bertunggilan dari kiri 97,7 FM sampun je pada teribur tembang metegas nyesel naduanin sampun tilar sampun piar siang sarang-sarang rajang rayu sarang sami fans Tiago Merdeka suk semu niki sampun pada gabungan mat pagi Bu Made Bude masih niki kacagan ketewel punapi gatre niki rajang nyangre penampahan galungan benyang hebat niki Bu Made masih serang wayan Rici ketewel nggih. Landur wandan Dek Rina warung Rini Rani Topati nyarengin. Nggih, serang sami rajang yang regalun lan kuningan. Panitia Kemerdeka Top Kopi, kopinya orang Indonesia hadir di acara piodalan di Pura Dalam Sakti, Desa Kramas, Blabatu Gianyar. Top Kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemuda yang hadir dalam rangkaian Kari Agung tersebut pada hari Rabu nggih 17 Juni 2026 pukul 14 WITA sampai dengan selesai. Jangan lupa panitia Agama Merdeka beli paketnya Top Kopi. Top Kopi, kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona satya harmoni gen beli. Nah satya tuh, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

Inggih, dedane Panitia Agama Merdeka Serang Sami, tembang manis pisan saking vokal duetnya nih Mbok Ayu Saraswati keserangan Beli Eka Jaya. Eh, jaga hati, judul tembang sampun tilar. Punapi Belian Jensen. Niki yan halu utawi Belian Jensen ring blabadeh. Ngarsang tembang jaga hati. Spesial dikirim buat Ketut Mariani. Salam ngikihnyo. Ketut Mariani, jaga hatimu. Senyummu boleh untuk semua orang, tapi hatimu hanya untukku. Bih, mantap. Pagi-pagi ampun romantis yang Jensen eh. Ngelantur wenten Pak Yan Nonat ring badu bulan. Selamat pagi Pak Yan. Serang Dewi Nonat niki. Sampun monitor. Rajang Nyangre Galungan lan Kuningan. Yeh. Napi niki saking Bapak Nate Sanjaya di Munggu. Pokoknya dia ngefans sarang Bligus Renaldi sampai kiamat. Wow, gitu loh. Meh, kanti kiamat seru sekali. Ada seksemo niki. Pak Nate Sanjaya ring Munggu ngefans sampai apapun yang terjadi, aku harus mendengar suaramu Bligus kete nae mari seru. Ya, seksemu Rajang Rayu Pak Nate Sanjaya sampun. Lantar wentan Bu Erin, Bu Erin Batu Bulan absen siki buat semeton Hindu. Selamat nyangre Galung lan Kuningan. Ya, seksemu Bu Erin Batu Bulan sampun monitor. Panitia Kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang untuk sakit kepala, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, Panitia Agama Merdeka minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, Panitia Agama Merdeka untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Apotek 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 309 Denpasar. Apotekku Sesetan. Nah, niki mengenai ring Jalan Raya Sesetan 221C dan Pasar nggih. Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55 dan Pasar. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 dan Pasar. Utawi dados hubungi Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung. Andeh, andeh.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inggih, dedane panjenengan mardika sami, Gus Jodi sampun matembang nggih. Iki dalar kesenangan mbok mangriati pancoran madatakan batu. Pak Wayan Suwade ring kembangan, kembangan tulikup niki. Calling siki tiang kari sibuk mekaryo penyor. Nggih, rajang sibuk Pak Wayan Suwade. Napi niki jigos benyang benyang sampun nang kijeng-kijeng eh pangtan pocol tiang jagi mereka ngaturang lawar pangtan masem lawar tiang oyong asekan ya bayan ge jakti niki ampun lebih tiang melibas ngelaseng nangke oh lawar nangke jan seneng baleng bajak demen san magendepang tanjiannya serang bayan eh tiang yang tanya nak tanya dia ngeh jujur tanya tanya nolak kan ngeh sedara ngelantar pan setiap kemerdekaan yang mungkin dia yang jagi ngatur orang indik padewasan ale ayuning dewasa rana mungkin ngeh nah mungkin dadi kerana baik untuk menanam tebu mentimun geheng menyingat tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting-penting termasuk melakukan iatnya karena banyak gangguan. Kale gumarang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau. Kale isinan baik untuk mulai belajar, membuat almari, membuat gudang atau tempat barang-barang. Kale jangkut baik untuk membuat pencar, jaring dan senjata.

Di dana panitia kemarin di Kasarang Sami, gelaran Paria Plu Dewata, Kanton Palatan Kapertama. Si dekatur tembang Sunar Galang, sana berdekat Suanda, Rajang Galung Lan Kuningan. Ya, ya Rajang Sarang Sami panitia kemarin di utamanya nih para umat Hindu Dharma menawi Kanton ngambal kesibukan persiapan benjang ngelawar ring penampahan galengan. Talar titiang matur suk semua niki ring semeton-semeton titiang penggemar-penggemar titiang suk semua sana sambil ledang ngerauhin rana dibi niki. Nggih Rajang Galung Lan Kuningan talar suk semua paice nya nih paice THR dan bingkisan. Malepas yang jam 12 baru nyampe rumah. Nggih mentan semeron jagi simpang kocam niki. Nggih makin bau jam 10 jandos. Ya, setengah hari. Tiang sangre di ring pondok. Kenten, ya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jek gitu Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
11: Inggi dedane pancita gemar dika serang sami kanten gelaran paria pendewata nemangken ring palatan kaping kalih utawi season kedua nggih tidak ngiring antas segala puput male bos-bos jam solas siang matur sesama niki sementon kanten satya mirang gemar merdeka di 97,7 FM. Nah sedereng lantorong male pengarasan sementon niki teman-teman siosan sampun saya ge. Nah, panitia gemar deka, terutama semeton Wajah Motor, niki wenten promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor, nggih. Nah, saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Talar wenten Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Ya. Wajah Motor, ne marejan.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
3: Inggi, dedane panitia Gema Merdeka Serang Sami cari tahanan. Saya dengar sang sampun terhibur.

Renggala siang kali mangkin konden mokoling tia jigo sira niki Pak Ketut nggih Pak Ketut niki Pak Ketut podok si Demenut Bangli nggih Rajang Nyangre Galung lan Kuningan mugi sampun mirang tia ke ngirim buah di bi ngirim kijen niki yang ngirim ke pasar nak madola niki. Dek Sony, selamat siang. Dek Sony banyak roban tulikup. Pun api kata Dek Sony. Abenjang tiang mereka jigus. Ya kang yang Kuala Wenten tiang pas ngelawar benjang meh. Kini baris-baris tetangga tiang niki ya. Cek sedang tiang sing perlu ngelawar niki tinggal ngungkus-ngungkus di rumah angetin. Nice. Sik semua Dek Sony, mugi sampun mirang. Dek Yoga bak-bakan bitre rajang siang. Tiang dereng. Mungkin ampun Dek Yoga pun mirang niki. Nah, biasanya ampun calling dan direspon, takutnya tan mirang radio, genen makanya dikirimi tanda titik. Artinya ampun boleh callingan, nggih. Panitia Kemerdeka, kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Kemerdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingi, dedane pencipta kemerdekaan serang sami, lantaran malih galah puniki, nemangkin kesarangin kecap sedap, ngeh ngantas jam 11. Pencipta kemerdeka yang lagi masak-masak, tumis-tumis, kan, ngeh. Jangan lupa pakai kecap sedap. Pasti mantap niki. Sire durung niki, angkat tangan. Adian juga Wayan Sudibagye. Wayan Sudibagye si Bang Kajeng. Rajang siang. Karimebat yang gigus meh. Benyang tan malih mebat niki. Ngemaluin mebat deh. Kirim-kirim lawarnya bijak gambarnya mantap. Gambarnya aja mantap apalagi aslinya real lawarnya. Tapi tiang ten ngajang gambarnya nggih, kalau lawarnya pasti kenten. Kenten Pak Wayan Sudibagian lantur wenten. Aya sira wau niki periring suka jiwa nyarangin suksema. Rajang nyangre penampahan benjang niki sembun tiang serang sami kenten. Terima kasih banyak niki semeton. Sane sampun ledang. Wow keren niki oleh-olehnya. Nggih, malepas tiang jam 12 sampun pasti ke nyampe di rumah. De kijo-kijo ji geus langsung budal muali ke jero nggih. Nggih, mlingnya demun yen saged tiang dereng nyampe di rumah. Adalah di rumah tersedia air putih demun nggih. Penggemar berat kecap niki semeton.

0: Ini dan panitia gemar dikasami bersama kecap sedap Wilagos nggih kanten ngantos jam 11. Blian Ferry sampun matembang, salam astungkare kesenangan Pak Mansup niki. Mat siang Pak Man, apa kabar? Pak Mansup niki juragan capcay balung rasa stroberi. Simpang mriki benjang tiang ngelawar lawar lindung meh jan. Goreng lindungnya Pak Man. Dagingin bumbu bawang sune cekuh renyah tuh bejaan kanan. Iya Pak Man, Pak Mansup tiang niki rajang yang re galungan kuningan. Bu Triayuna niki monitor. Bu Triayuna mat siang, rajang siang niki ring Singapadu. Rahajang semeng tiang nang kumis ngis mangis nyarangin. Nggih, ampun dikoling nang kumis, mugi sampun mirang. Titiang niki geus Renaldi beli JK kayun lawar bebek. Nggih, tiang mewakili kayun mau. Tiang boleh beli JK. Beli JK kanton sibuk. Menawi sibuk ngayah ring pure wenten kesibukan niki tiang geus Renaldi ngendosen apisan kenten. Kenten semeton, tiang kantun niki keserangin kecap sedap.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugerah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ingi dedane pancita kemarude ke pokal Mbok Sri Dianawati. Hidup tenang tembangnya ni. Ingi mugi sampun dari boros narang sami. Pancita kemarude ke terutama bagi semeton di Watakom yang berada jauh dari toko kami atau bagi semeton yang malas keluar rumah karena panas atau macet. Kini produk yang dijual di Dewatakom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Pansetia ya, seperti Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Cukup ketik Dewatakom ya, tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim ke rumah Pansetia minimal dalam 2 jam. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan panitia akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Silakan panitia kemerdeka yang mau tanya-tanya, silakan langsung WhatsApp ke nomor 08123931786 nggih. Atau bisa info lain follow IG kami @dewatakom atau Facebook Dewatakom nggih. Dan bagi fans Setia Gema Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online nggih. Mau beli handphone atau laptop, yuk Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
0: Ingi, dedana pancita kemerdeka serang sami, rajang rayu, tan lali titiang aturang, rajang nyangre, galungan lan kuningan. Yeh, ring para semeton, para umat Hindu Dharma. Rajang sibuk persiapan benjang nyangre rahinu penampahan galungan nggih. Mugi sami memargi antar labe karya ten wenten kapiambang punapulan punapi lancar sareng sami panitia Gema Merdeka ampurayang nggih ten krasa janiki gala ton dageng malih kangyang ledangang benjangan ngiring wawanin malih duane gala mangkin titiang bersama kecap sedap. Langsung pacang ngelungsur mau pamit, pupu dan titik untuk para mesanti. Om, santih, santih, santih, om.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka. Ada Cakrakan dengan Kekasih Bayangan ya. Sudah menemani aktivitas kita pagi hari ini di ajangnya potlot ya, potret lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 15 Juni 2026. Fatsi Gema Merdeka, Sayula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti ya, tentunya dengan menghadirkan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.

0: kan?
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fanstia Gema Merdeka. Di ajanya potlot siang hari ini, Yulia juga bakal hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda. Nah, kali ini untuk Fanstia Gema Merdeka yang punya hobi atau suka banget ya mendaki, nah mendaki gunung ya. Nah, Fanstia ya, apa saja sih yang harus kita persiapkan, yang harus kita perhatikan ya. Oke, Fanstia, kita nikmati dulu. Kali ini Yulia putarkan ada Janji Suci dari Yovie & Nuno.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Suara dari Hijau Daun sudah dihadirkan untuk Anda ya. Fansti ya, seperti yang sudah diinformasikan tadi, bagaimana memahami pentingnya persiapan sebelum mendaki gunung. Nah, mendaki gunung ini telah menjadi kegiatan yang populer di segala usia. Namun mengingat medan yang ditempuh tidaklah mudah, maka persiapan mendaki gunung harus diperhatikan dengan seksama. Mendaki gunung ini merupakan salah satu aktivitas berat dan membutuhkan fisik yang prima. Tidak hanya itu, saat mendaki gunung dengan ketinggian tertentu, tekanan oksigen di udara juga akan berkurang. Selain menyebabkan kelelahan, berada di ketinggian tinggi tanpa persiapan yang matang bisa membuat seseorang mengalami masalah kesehatan. Nah, ada beberapa persiapan mendaki gunung yang harus dilakukan oleh para pendaki. Salah satunya dengan mempersiapkan peralatan pendakian agar mendaki gunung bisa dilakukan dengan baik. Seorang pendaki harus membawa peralatan yang tepat. Nah, selain itu, untuk mempermudah kegiatan mendaki, peralatan yang tepat ini juga berguna untuk menjaga keamanan. Nah, beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan yaitu yang pertama adalah pastikan kondisi kesehatan. Sebelum mendaki gunung, persiapan yang sangat penting untuk dilakukan adalah memastikan kondisi kesehatan Anda prima untuk bepergian. Jika memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti penyakit jantung, sebelum mendaki Anda perlu berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan kondisi kesehatan Anda layak untuk bepergian. Disarankan untuk tidak mengkonsumsi alkohol atau beraktivitas fisik terlalu berat setidaknya 48 jam sebelum mendaki gunung.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane, coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Duo Maya dengan Ingat Kamu ya. Kita lanjutkan lagi Fancy ya. Kenapa mendaki gunung itu butuh persiapan yang memadai ya. Yang berikutnya, kenakan pakaian yang sesuai. Nah, persiapan mendaki gunung kedua yang harus diperhatikan adalah perihal pakaian. Pakaian yang dikenakan merupakan salah satu faktor kunci bagi keamanan dan kenyamanan dalam melakukan pendakian. Dengan mengenakan pakaian yang tepat, gerakan dan manuver saat mendaki akan lebih mudah dilakukan. Karena medan yang ditempuh melibatkan ketinggian, usahakan pakaian yang digunakan mampu melindungi diri dari keadaan cuaca yang ada di sana. Kondisi cuaca yang mudah berubah juga harus diantisipasi. Nah, ini penting untuk mencegah hipotermia.

0: Itu sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Om Swastiastu, pimpinan kesarengin staf lan penyiar Radio Gema Merdeka, ngaturang, Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan, Majeng Ring Fans Tia Gema Merdeka. Dumugi, Ida Sayang Widiwase, Stata Mepaice, Kerahayuan lan Kerahajengan, Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potret-potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini di lembaran hari Senin 15 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Tia, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Peace pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah ya?
2: Dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97 kamu 7 FM Gema Merdeka yang ngetrain. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Senin di tanggal 15 Juni tahun 2026. Seperti biasa, fans Gema Merdeka sudah jam 2 siang. Waktunya kita telepon-teleponan selama 1 jam ke depan. Dari jam 2 sampai nanti di jam 3 di program Halo GM. Dan karena sekarang adalah hari Senin, otomatis ada playlistnya ya. Jadi silahkan fans Gema Merdeka sebelum telepon Tiara, fans Tia pasti sudah cek dulu playlist yang sudah Tiara posting tadi di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren, dan di story WhatsApp kami. Di sana ada playlistnya, ada 11 lagu pop Indonesia yang masuk ke playlist hari ini. Jadi silahkan dicek dulu siapa penyanyinya, judul lagunya apa. Kalau udah tahu mau request yang mana, baru langsung telepon. Langsung telepon ke WhatsApp kami di 081-55-8000-977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke, masih sama ya rules-nya. Fans Gema Merdeka jadi langsung aja. Tiara bakal angkat telepon pertama dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Ini Kuswawa dari Renan Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Renan hari ini?
1: Cerah, Supratman gimana?
0: Di Supratman juga sama, sengkara cerah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya, Raisa Tak Berharap Lagi ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Umat Hindu Sedharma, selamat menyambut hari Gangan dan Kuningan ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Lagunya Raisa, Tak Berharap Lagi. Langsung aja kita dengerin sama-sama singlenya. Ini dia.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut lagunya Raisa. Lagu pertama tadi sudah meluncur ya. Sekarang kita angkat telepon kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
4: Dengan Pak Cahaya di seputaran Tanggap nih.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
4: Cuacanya cerah Tiara, secara hatinya Tiara siaran di sana.
3: Astungkare, mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Pasto ya.
3: Lagunya Pasto, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat istri tersayang yang lagi matanding di rumah. Dan kepada Tiara, Mat bertugas, Mat Airaya Galungan dan Kuningan, semoga sehat sama keluarga di sana ya. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak sudah bergabung. Rahajeng yang rerahin Galungan lan Kuningan mewali. Terima kasih ya. Lagunya Pasto langsung meluncur. Cintamu bukan untukku.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka, enggak transisi dia meluncur. Tadi lagunya pas tuh, Cintamu Bukan Untukku. Sekarang kita lanjut angkat ke telepon ketiga ya, fans Gemah Merdeka. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Ya, maka ada Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Gatsu hari ini?
1: Cuacanya di Gatsu cerah sekali Gek, secerah hatinya Gek Tiara di sana.
0: Astengkare, mau request lagu apa nih?
1: Kembaran Gek Tiara aja deh.
0: Yang mana tuh?
1: Di paling bawah kayaknya tuh.
0: Siapa ya? Tiara. Oh, Tiara Adininya, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Anaya yang ada di Wangayo Gede, Matahari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga sehat selalu. Sama Gek Tiaranya yang lagi tugas beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Moga ada Ratna di Gatsu sana yang sudah ikut gabung. Lagunya langsung Tiara puterin nih. Tadi mau Tiara Andini, Tanpa Cinta. Ini dia singlenya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kuma, Kuma, Kuma Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren sudah meluncur. Lagunya Tiara Andini ya, Tanpa Cinta. Lagu galaunya sudah meluncur. Cus untuk fans Gema Merdeka yang lainnya. Lanjut yuk. Siapa lagi nih yang mau ikut gabungan bareng Tiara? Langsung gabungan sekarang. Langsung bisa telepon ke nomor WhatsApp kami 081-558-0977. Masih banyak nih lagu-lagu yang tersisa Fanny Gawang Merdeka ya kan. Jadi langsung aja telepon. Masih ada lagunya Anna, lagunya Betran, Cinta Laura, Drive, Mahal Ini, Marion Jola, Nadif Besalama, sama Project Pop. Oke, okay, kita angkat telepon lagi. Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Bu Tiara cantik.
1: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Lingling sampai di Kuanji, Mbok Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Mbok Lingling?
2: Panas, Mbok Tiara.
1: Baiklah, kita hademin dulu. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Mario Jola ya.
1: Marion Jola, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat fans Gema Merdeka dan selamat menyanggrah Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan buat Mbok Tiara, selamat tugas dan terima kasih Mbok Tiara. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye, terima kasih Mbok Lingling di Sempidi Kuanji. Terima kasih sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini ya. Lagunya Marion Jola yang judulnya Aduh. Baiklah, langsung kita dengerin sama-sama singlenya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, angkatan kita lanjut setelah lagunya Marion Jola yang judulnya Aduh. Sekarang kita bakal dengerin lagunya siapa ya? Kita angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
1: Panas tapi dingin sekali nih.
0: Kita
1: di kamar sambil dengerin GM.
0: Asik, mantap. Terima kasih.
1: Lagunya Cinta Laura ya?
0: Lagunya Cinta Laura, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Buat Gus Bawel dan semuanya ya, Rahajang Nyangre Galungan, Mugi Rahayu, Sang Sami, Umat Sedharma.
0: Astungkareng.
1: Ya, buat Kak Tiara, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali, dadah bye-bye. Terima kasih Putu Wira sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini ya. Lagunya Cinta Laura, Suka Kamu.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetrain fansi Gema Merdeka. Jangan lupa nih, ya kan, buat fansi Gema Merdeka yang pengen beli motor Yamaha, kalian langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya, karena lagi ada promo galungan dan kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya kita rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki. Ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan, serta ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Dan tenang, untuk fans Gowa mereka yang mungkin KTP-nya luar Bali ya, sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat semeton yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, boleh banget, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Kemudian fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor Nimarjan. Yeay, jadi jangan lupa langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Anda ya, fansi Gowa Merdeka. Oke, sekarang kita lanjut dulu kalau begitu ke lagu-lagu berikutnya. Jadi untuk fansi Gowa Merdeka yang mungkin nanti masih pengen ikut gabungan, bisa langsung telepon lagi ya, fansnya di tengah kehektikan kalian yang mungkin lagi persiapan buat galungannya. Boleh, nanti masih ada waktu setengah jam lagi kita telepon-teleponan. Oke, pokoknya standby aja, setelah ini nanti kita akan angkat telepon lagi ya. Oke deh, kita sekarang Tiara mau puterin dulu lagu yang pertama, lagunya Anang yang duet sama Ashanti, kan biar happy siang hari ini, karena tadi sudah lagu manis dari Cinta Laura. Sekarang kita lanjutin lagi dengan lagu yang manis, lagu yang romantis dari Anang dan juga Ashanti.

0: Gema
1: Merdeka.
2: 9.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka. Nggak terlain fansnya Gema Merdeka. Kita lanjut. Setelah tadi lagunya Anang dan juga Ashanti, kita lanjut ya. Tiara masih punya lagu lagi berapa nih? Lagi 5. Ada lagunya Betran Putra Onsu, lagunya Drive, lagunya Mahalini sama Rizky Febian, terus lagunya Nadif Basalama, sama terakhir lagunya Project Pop bersama dengan Hi-Fi. Jadi sisa 5 ya, fansnya Gema Merdeka. Sembari Tiara pun masih ada. Oh, ada yang telepon. Kita angkat telepon dulu kalau begitu ya. Kita angkat dulu, kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
2: Hai, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
3: Terus Kane kawasan Sukawati Dover kan Kak Tiara.
2: Halo, bagaimanakah cuaca Sukawati hari ini?
3: Astungkare, panas cetar, galang menggelanaran Kak Tiara.
2: Astungkare.
3: Ini baru habis dari Tegalan, nyari ting buat penyor Kak Tiara.
2: Oke deh. Sembari persiapan nanti nih, mau dengerin lagu apa dulu?
3: Marion Jola, bisa Kak Tiara?
2: Marion Jolanya udah meluncur.
3: Oh iya, yang berarti Betran Putra Onsu belum ya?
2: Betran Putra Onsu boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Di spesialin buat Pansetia Agama Merdeka, Rahajang, Pacarnya Ngerau, Rara yang jaga, Suci Galungan dan Kuningan, Dumogi, Ida yang dinilasa, Mempencau Cahuan dan Kerahnya.
2: Astaga.
3: Buat Kak Tiara yang bertugas, nasi anget sama cabai.
2: Cakep.
3: Makasih banget Kak Tiara. Bye-bye.
2: Bye-bye. Terima kasih banyak, Bli Roy Skani, sudah ikut gabungan untuk edisi hari ini. Oke deh, karena lagunya sudah ready, langsung kita puterin dulu ya lagunya Betran Putra Onsu, Bila Memang Kamu.

0: 107.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut Fans di Gema Merdeka. Kita angkat telepon lagi, mumpung ada yang telepon. Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Bu Tu di Kebayuwa, guys.
1: Halo, bagaimana cuaca di sana, Bu Tu?
2: Langsung kare, cetar cuaca di sini, guys. Di sana gimana?
1: Sama, di sini juga langsung kare cetar.
2: Udah sudah bertanding, guys?
1: Belum. Masih
2: iya,
1: esok satu
2: siaran
1: hari
2: dulu, nanti cicil ngambil dikit-dikit.
1: Betul, betul sekali. Hari ini mau request lagu apa dulu nih?
2: Request lagunya itu ya BCL Cinta Sejati.
1: BCL nggak ada playlistnya hari ini, Bu tuh.
2: Oh, nah.
1: Nah, salah lihat berarti nih.
2: Salah nih lagi apa pilihannya, Gek?
1: Masih
2: Bu,
1: ada
2: screenshot nih.
1: Masih ada lagunya Drive Mahal Ini, Nadif Basalama sama Project
2: nah,
1: Pop.
2: Nah, itu dah yang nomor 2 tuh.
1: Apa Mahal Ini, Nadif?
2: Iya.
1: Mahal Ini atau Nadif?
2: Aduh kurang jelas, butuh denger no.
1: Mahal Ini atau Nadif Basalama?
2: Oh, Mahal Ini sayang.
1: Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat fansnya GM di mana?

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Tren Fancy Gema Merdeka. Kita lanjut setelah tadi lagunya Mahal Ini bersama dengan Rizky Febian. 10 menit terakhir ya, Tiara masih punya informasi penting dulu. Kali ini informasinya datang dari Dewa Takom yang kini semakin dekat. Bagi fansnya yang berada jauh dari toko Dewa Takom, atau bagi fansnya yang mungkin lagi mager, males keluar rumah, panas, macet, tenang aja. Sekarang produk yang dijual di Dewa Takom bisa fansnya beli dari rumah. Cukup dari marketplace favorit Fansia seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Fansia tinggal ketik aja dewata.com, nanti toko online-nya akan muncul dan kalian bisa klik dan langsung scroll di sana ya. Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir yang mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah Anda minimal dalam 2 jam. Dewata.com juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kayak handphone, laptop dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan lain sebagainya. Tentu stok iPhone-nya juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan 17 series. Merek laptopnya juga lengkap di Dewa Takom, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat kalian yang pengen kredit, cukup bawa KTP aja karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepet, jadi gak perlu tunggu lama-lama ya. Tapi nih, misal kalau fansnya pengen tanya-tanya dulu, boleh banget silakan tanya-tanya via WhatsApp-nya 0812 3931 7686. Sekali lagi ya, 0812 3931 7686, atau bisa juga follow Instagramnya Dewa Takom dan Facebooknya Dewa Takom. Oh ya, untuk fans Gawang Merdeka yang mau belanja online, yang mau check out gitu ya, jangan lupa kalian bisa pakai kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan pas belanja online. Seru banget ya. Jadi kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, cus di Dewa Takom aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren ini dia lagunya Project Pop bersama dengan Hi-Fi, Pacarku Superstar. Ini versi barunya ya, versi 2024 sudah meluncur. Dan jangan lupa nih fans Gema Merdeka, di penghujung program Halo Gem untuk edisi hari ini, Tiara punya satu informasi penting untuk fans Tia, karena ada kabar gembira khususnya bagi para orang tua yang masih bingung untuk memilih tempat pendidikan bagi putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP. Fansnya jangan bingung, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata sedang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, serta bisnis digital. Ada juga kegiatan ekstrakurikulernya, ada juga beberapa kegiatan unggulan dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Kemudian kalau SMK Kesehatan Bali Dewata, ini juga udah pasti Vanessa bakal dapat program kejuruan. Di SMK Kesehatannya itu ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada manajemen perkantoran rumah sakit, serta pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan beragam fasilitas yang tersedia, gedungnya lantai 4, setiap kelasnya ada smart TV, parkirnya luas, semua laboratoriumnya juga berstandar industri, free wifi, ada asramanya, dan yang pastinya bebas uang gedung Fansia. Kemudian di sana juga ada banyak program beasiswa sekolah, ada beasiswa yatim atau yatim piatu, ada beasiswa ojek online, ada juga beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, serta beasiswa anak kembar. Beragam kan? Jadi kalau fans Gawang Merdeka pengen daftar atau mungkin masih pengen tanya-tanya, bisa langsung meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466, Peguyangan dan Pasar Utara. Teleponnya di 0813-3735-0080. Dan pendaftarannya sudah bisa dilakukan langsung ya di lokasi SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Atau kalau mau daftar online juga bisa lewat website sekolah masing-masing di www.smkbalidewata.sch.id. Kalau untuk yang SMK Kesehatannya di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, itu dia sebagai informasi terakhir kita siang hari ini, Fansi Gawang Merdeka siang jelang sore ya, karena sudah hampir jam 3. Jadi mohon maaf banget Tiara gak bisa angkat telepon lagi, karena sisanya lagi 30 detik mepet banget. Mohon maaf ya Fansi, besok bisa gabungan lagi, bisa coba telepon di frekuensi yang sama dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, waktunya Tiara pamit undur diri kalau begitu. Terima kasih banyak ya Fansi Gawang Merdeka untuk kalian yang sudah monitor di tengah kehektikannya persiapan menuju Galungan ya kan. Semangat aktivitas pokoknya buat kita semuanya, untuk yang lagi gawe juga selamat bekerja ya. Semoga semuanya lancar sampai selesai. Dan jangan kemana-mana juga fans Tia. Abis ini seperti biasa Formula Dangdut dari jam 3 sampai di jam 5 sore. Tiara pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semuanya. Selamat beraktivitas. Dadah, bye bye.
2: Pukul 15 waktu

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore fans setia. Kita berjumpa lagi ya. Sore hari ini ada saya Aditya yang akan menemani Anda berjoget bareng lagi di Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini fans setia sampai di jam 5 sore nanti. Saya akan membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 081558000977. Silakan juga bergabung di sosial media kita. Saya tunggu sampai di jam 5 sore nanti.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Ya, Pan Setia Gemomor Deka. Hello Dangdut ya. Sudah kita nikmati bersama dan membawa kita di 16 menit berlalu dari jam 3 sore. Kalau di luar sana sih lalu lintas sudah lumayan lengang ya, tidak seperti hari-hari biasa karena mungkin beberapa sudah ke kampung halaman, sudah mudik ya. Ada yang sudah pulang kampung, ada juga yang sudah menikmati liburan, ya, yang sudah menerima THR juga. Selamat untuk Anda, ya, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin ada di antara Anda fans setia yang sekarang ini sudah menikmati liburan juga, saya yakin liburannya tidak 100% berlibur. Apalagi untuk umat Hindu yang sekarang ini semuanya pasti lagi mempersiapkan datangnya hari Galungan, ya. Dan kalau hari ini ada di antara Anda masih sibuk dengan semua rentetan dari persiapan menyambut datangnya Galungan, saya masih akan temani dengan single-single dangdut pilihan ya, dan juga beberapa informasi pilihan. Nah, kalau ngomongin tentang informasi fans ya, saya ada satu informasi yang datangnya dari Top Coffee, ya kopinya orang Indonesia yang nanti akan hadir ya di acara Piodalan di Pura Dalem Sakti Desa Keramas Sebelah Batu Gianyar. Top Coffee hadir untuk memberikan minuman free atau gratis kepada pemedek yang hadir dalam rangkaian karya agung tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni 2026 jam 2 sore sampai dengan selesai. Ya, jadi jangan lupa juga untuk Anda fans setia yang ada di sana, nanti beli paketnya dari Top Coffee, dan Top Coffee kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Ya, Fans Tia Gemar Merdeka, masih ingat dengan single yang satu ini? Kalau yang satu ini dari olah vokalnya Siti Badriah, Berondong Tua. Ya, sudah kita nikmati bersama Fans Setia, dan saya ada satu informasi dulu nih sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya. Nah, yang satu ini datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Ya, seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, kemudian untuk menyembuhkan pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran. Nah, untuk Anda Fans Setia yang ingin mendapatkan minyak gosok cap tunggal, ini bisa didapatkan di toko-toko obat dan seluruh apotekku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini lagi melintas di kawasan Gajah Mada, bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, atau bisa juga ke toko obat Saudara yang alamatnya ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Ya, Fans Setia, kita lanjut lagi berjoget sore hari ini. Saya pilihkan dulu dari olah vokalnya Julia Perez, Belah Duren. Kita nikmati bersama.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Baik, Pan Setia Gemah Merdeka. Jangan lupa untuk sekarang ini kita juga harus peduli dengan yang namanya lingkungan kita. Dan salah satu masalah yang sampai sekarang juga masih tetap menjadi prioritas kita itu adalah masalah sampah ya, dan bukan hanya kita sendiri tapi juga sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar itu adalah diakibatkan oleh sampah plastik. Dan kebaikan kita pada alam itu bisa dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan ya. Memulai kebiasaan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ketika kita berkunjung ke satu tempat ya, itu akan menjadi satu kebiasaan yang sangat baik yang bisa kita turunkan kepada buah hati kita nantinya. Nah, jadi Vanstia, mari bersama-sama hindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Kemudian hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Nah, perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi, mulai dari sekarang, Vanstia, ya, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar untuk mencintai alam, karena ini sama halnya kita dengan menjaga milik dari Tuhan yang suatu saat nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita.

Masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Dan masih ada saya Aditya yang akan menemani Anda Van Setia di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Ya, sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya ada satu informasi dulu nih untuk Anda ya, khususnya buat semua masyarakat yang ada di Sesetan dan sekitarnya. Kalau ada yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu, Anda bisa langsung menghubungi Balistar Sesetan yang alamatnya ada di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan Denpasar Selatan. Tepatnya ada di sebelah Apotek K24 Sesetan. Nomor teleponnya ada di 0361-722226 atau WhatsApp di 0817-0474-341. Balistar selain ada di Bali, juga ada di Jawa dan juga Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans ya, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer bis uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

Gema Merdeka. Ini ada satu informasi juga untuk Anda yang menjadi nasabah dari Bank BPD Bali. Nah, pastikan Fansetia mendapatkan informasi tentang Bank BPD Bali itu lewat akun dari Bank BPD Bali yang resmi. Dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

Plumber Deka Vitalik kini hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan harga satu sasetnya itu hanya Rp56.000 yang pasti sudah memberikan support Anda menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ivar Setia Gemomer Deka, satu single yang sudah membawa kita mendekati jam 5 sore ya. Dan itu artinya sampai sini dulu saya tidak menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga single yang saya hadirkan semuanya bisa menghibur dan membuat suasana sore Anda menjadi lebih meriah lagi ya. Sampai di sini dulu saya menemani Anda Fans Setia. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Aingge fans Gema Merdeka. Tembang sana sapon kita putarkan iki tembang nembok Ayu Saraswati. Sana majudul ke Kelungkung Semarapurna Semarapura. Nggih. Punapi gatra fans Gema Merdeka. Tiang aterang pangan jelumat Om Swastiastu. Karing ujang niki. Di jalan macet saja. Ampura nggih tiang telat. Nak sing dot semana telan mengkengken sedang dilewat ke Atsu macet lewat di Puputan Liu penyan lewat di Hayam Muru ada PKB nak kangwang nak kentan pun ngeh yang padang kan tetap Ligus Radit Bagus Pencedah tetap namanya nih kering programnya Temu Sawitra GM nak kentan ngeh eh lagi ngapain niki pasti lagi pengen memerdeka nunas tembang tuh manjus dumun mesugi dumun apang jege apang ganteng. Ampun mesingkat nih ke mumba mesingkat pasti jegek nih ke ampun nih kengge. Angge malah jebos macanda dumengge tiang putarkan umum tembang selanjutnya nih ke tembang nemo de uli sana menjudul butuh proses. Sana dat butuh proses bin mani nih ke sampun nih ke metepuk napi nih ke penampan galungan. Sampun numbas napi ini patok wewedangan makin di kulkas nih ke sana durung dados mun kepekan dumun metumbasang dados matawahan tapi sing dadi keras-keras matawahan pangde pada untung pada-pada pada-pada cocok nih ke harganya pang tetap aja nyamuk rama bali nih ke becetan kentan yee.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin tembang seni berjudul Menjanji di Jalan. Angge fans kaum merdeka seni sapu ketenang sembang tembang ide dan niki penapi getre fans kaum merdeka dan bagi baca-baca ke mantan kesarangan titam legus rati bagus pecedan kengge nenas tembang tembang ide dan niki makering pirangan makering ring rahayana niki nyanan oleh di Google nggih Kang Yang dumun nggih pirangang dumun nggih. Angge fans kaum merdeka yang macakan dumun teman-teman ide dan sana sapu ketenang sekarang via WhatsApp utawi via Facebook nyanan niki di Gema Merdeka ngatren niki nggih. Angge sik sempat pengembangan iki sana sapon pirangan makin niki sarang titam bagus radit bagus macedar niki nggih. Dan seperti biasa juga fans kaum merdeka

0: podcast ada dulu ketemu teman-teman Indonesia nih kemungkin dia bakal putarkan kan teman-teman Indonesia sana sampai ketemu sekarang via WhatsApp di 0815580977 nih kange. Angge sana sampai ketemu tiang bacakan omong tebang-tebang sana sampun ketemu sering via WhatsApp.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Matur suksema niki nyen sing masuk format sing kebacang pokoknya namun bemisi nama abis itu tinggal di mana tangkatan ge abis itu nunas tembang nama penyanyi judul lagu ya salam salam ya sing formatnya bener sing bacain aja beli Gus Radi toh. Rajang sore beli tiang wayan rasti ring pengambungan batu bola nyarengin nulis tembangnya si Kibli Rudiawan bungan hati suksema nah niki benah niki formatnya niki nge suksema wetan jero soka saking pedungan nyarengin beli Gus Radit matur suksema inge matur suksema mawali wayan lasri niki ring seputaran tabanan niki nulis tembangnya pompi gelutan siduri matur suksema inge mawali wetan wayan meri niki pun api gatra ring seputaran kemenuh Kak Radit, beli Radit kita nih Kak Radit. Kirim salam buat timpal-timpal Sami yang ada di markas RA Nyamo. RA Nyamo Adi yang sedang bikin penjor, sedang dengerin radio gemam mereka. Esok semua nih kinge di calling ya Kak Radit. Terima kasih mewali, nge. Ente sereke beli Gus Radit bagus macedar tiang pan sudi ring seputaran bedulu suter nyarengin tan engken telat beli Gus nge yang penting ampunan telat bulanan. Nah binduat yang macakan nih ketemu sawitra nih kita tiang ari dinamika ring seputaran topati kelungkung nyarengin nonas tembang nih Rudiawan bungan di hati be berarti lagunya luang nih kimbuk nih dua orang nih kita lagunya Rudiawan nge. Yang sing nyebutin adan sing kebacang WhatsApp neng, eh apalagi nyebutin tinggal di mana atau sing pokoknya adannya di Jo, tinggal di Jo, nenas tembang napi judul lagu penyanyi salam salam sing masa hormat sing bacain nong. Wanita Sri Ulakan kirim sepetak karang asam nyaringin tembang ne Ari Kencana baper Ari Kencana nena lo eh subuh keputer tuh nih tuhnya yang telat keputer tuhnya lagunya sing dadi dua kali Ari Kencana. Nah Kang Wangah main mani yang main mani yang siaran puterin nanya nah Megatra sarang fansi kemerdeka Samir Hajang yang rare ini galungan beli Radit Rajang tugas nge suksum-suk mau memoli mana satu lagi Niki nge Niki wenten Rajang sore beli Radit bagus genjing mai duwak neng rayu mama dicaring seputaran canggu hadir nunas tembangnya beli Yanse ane Chen gen dadi beli kalbekalang ke Karangasem beli macet gatsu nah kan bener nak ngacet tuh gatsu nak yang sing do telat nak yang kenang man ada nak ke PKB ada nak kena ge ke meli buah-buahan ada nak ngai penjor macet jadi ne padahal nak yang tuh orangnya nak rajin percaya kan. Tak kau nak ke niki penyiarnya sampun minum konden minum yang ubar-ubaran punya nyak waktu namang konden makan minumnya pada dalam penyiarnya nah kene be nah adane nike nak bangun tapi nike petua makanya yang widi nah ampunang dudung ajeng menghibur pendengar namun ketang sebelum tiang putarkan tembang namun tiang punya satu informasi dan malu. Fans yang mereka kini telah hadir nge kembali dengan semangat dan juga rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan Extra Full Power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset jadi Vitalik Niki dadas dikonsumsi seminggu cukup 2 kali kemanten dapatkan Niki di apotek utawi toko-toko obat terdekat nge angge fans yang mereka jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren. Tembang nih siren niki, becek saja niki tembangnya Bli Rudiawan sane majul bungan di hati niki nggih. Punapi gatra fans Gema Merdeka sane sampun pirangin Gema Merdeka suksema sane sampun katana sama tembang ide dane ring via WhatsApp niki 081558977 matur suksema. Sane sampun komen niki Facebook suksema, suksema juga mawali niki sane sampun dengerin streaming niki nggih. Nika di radio.kemamedia.id/kemasuk sama pembangat. Liu saja nani nge-request bo, nani ngidi-ngidi tembang. Adi lagu-lagunya sengado. Tunyan cek, tunyan lagunya Bagus Wirato, janda-janda. Sing ada lagunya Bagus Wirato. Ali di aplikasi sing masih ada nih. Pasti olok-olok ini penyiarin nah. Betawang mau penyiarin kapa-kapa siaran. Donake gitu, nake. Pedalam penyiar oleh itu yang ngalih lagunya adi. Ada jak dasar tuh yang ngalih lagu. Jak sing ada lagunya keng-keng tuh nah. Sing masuk format mungkin ge, tapi memang sing ada di komputer keng-keng niko. Yang kijau bobot dia nak sing ada Kang Wang. Mau nanti ada lagunya puter Kang Wang sekenten ge. Niki fans kamu mereka tiap punya niki tembang penting niki datangnya niki dari Bank BPD Bali niki pirangin becek-becek niki nge. Nah untuk mendapatkan informasi sane palit mengenai Bank BPD Bali niki pastikan niki mendapatkan hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Nah harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial nge. Bank BPD Bali niki tidak pernah meminta data pribadi nasabah sane bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtekan, OTP, utawi data pribadi lainnya niki untuk alasan apapun, apalagi orang yang ngisin link, klik linknya, sing taen, kenten ye. Dada semun disip dumun disimpen, dada disip dumun informasi sana penting niki ke teman-teman, keluarga, lan juga kerabat nih, kenge. Dengan hashtag Bank BPD Bali, hashtag waspada kejahatan di media sosial. Nge, nike mantan, malah je bos yang kasih tahu juga informasi-informasi sana penting. Tembang selanjutnya niki yang ini sampun ketunas sane majudul nganten kepaksa niki penyanyi ini niki Yansel sane duet sarang Mbak Ayu Swan Dewi niki nge male jebos dan juga putarkan tembang-tembang idenannya sane sampun ketunas sering via WhatsApp utawi Facebook matur cecema.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
4: gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran Kengeh Putri Bulan Sane Bejul Deng Ngendah Ngendah Fansa Komperkati Kiti yang punya satu informasi Sane Bejul Niki datangnya Niki dari Vitalik Niki Kengeh. Sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru Niki dengan rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah di support Majid Lelaki Full Power serta kemasan ekstra full powernya nih serta Niki dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset Niki. Nge. Untuk Vital Niki dadas dikonsumsi seminggu cukup 2 kali mantan Niki dan dapatkan Niki di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Niki tembang sana yang berjudul Alu Ngaku Buaya. Nenek ngaku nu jomblo ternyata sampun ngelah korenan. Nenek ngaku ngorang Niki duda ternyata sampun ngelah Niki pasangan. Ampunan kentan dan becik pedalam napi koronan di jumangi sudah ngempu sudah ngerawat nike tanda dos ke topaknya nyak Tuhan wang

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Engge fans sama mereka ini ketembang ne Budi Arsa nih kenge. Sane sampun membawa niki tepat sekali jam kuda nih kenge. Sudah jam 6 sore ternyata niki sudah 15 menit makin nih kenge. Punapi gatra fans sama mereka sudah mandi niki? Sudah mesiram, sudah cantik, sudah ganteng, sudah maam? Belum? Mandi naik dulu nak sebuah sandi kale, nak sing dadi manjus petang-petang nyanan rematik, manjus selit-selit nyanan gumine sedang dingine. Pokoknya sing dadi sebelum jam 5 sore to nak sing dadi sebelum jam 5 sore. Sesudah jam 5 sore, pokoknya yang di atas jam 6 tuh biasanya jat layang-layang memekebar di dur sing memani manjus, apalagi amun ngoyong makin di kabupaten dah kan ge. Sing memani manjus nyanan amun ada kelabang-kelabang eto. Esane ketong eh. Tiang bacakan niku ningi informasi niki datangnya nika dari minyak gosok cap tunggal nge. Nah minyak gosok cap tunggal niki dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik untuk menjelang tidur niki nge. Bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal niki sangat cocok niki untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala nih, sering pusing niki, tak bisa tidur apalagi gelisah. Pakai niki minyak gosok cap tunggal. Niki juga bisa niki menghilangkan seperti pakai kerokan, encok, sakit boyok, rematik, pegal inu, ataupun ngerasa niki mungkin badannya seperti ditusuk-tusuk dan kentan nge. Jangan ragu niki pakai minyak gosok cap tunggal untuk keluarga dados, untuk pasangan dados, untuk kerabat juga dados niki nge. Ketumbasang demun di apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C. Apoteku Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55. Apoteku Kute di Jalan Patikute nomor 46. Apoteku Sembilan Renon di Jalan Dukat Balian nomor 50. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Kawi nomor 74. Apoteku Ahmadiyani di Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428. Sana terakhir ke Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Genyer Bali. Makanya titik yang raos tuh meniki jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah pirengang becek-becek nge.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Niki banyak sekali niki sudah yang minta, coba dibacakan nomor 1. Meh liu saja nani nge-request nene jani sampun niko. Rajang sore beli Gus Radit Iketut Pondok ring seputaran Bang Lindunas Tembang ne kalah badang. Lagunya sudah dicari ndak ada lagunya Kang Wang numun ge. Suksema niki wenten beli Gus Bawa ring seputaran Batu Bulan nyarengin punapi gatra becik Nunas Tembangnya Lunar Bali Bagus Kiri. Sing masih ada lagunya niki. Suksema om santi santi santi om. Sesuai dengan tulisan ge tiang baca. Pada tu tulisan nak tu baca di tiang. Apa niki ben? Rahajang nyangre rahina jagat galongan lan kudengan suksema niki beli Gus Bawa. Rajang sore beli Gus Radit yang lo sekar ring sata satuan tayangan. Oh di payangan ketukin ke di lantang saya dan alamat nge. Nunas niki sambil metanding Nunas tembangnya Gus Wirates sing janda janda ne batagih lagunya boleh tunjan alih lagunya Bagus Wirates yang ada lagunya judulnya ne nyana putar ane layang-layang mantan nge. Lagi nandeng napi niki Banten Sodan apa nandeng canang porosan itu-itu atau napi niki nge. Nado sering dulu nyanan bacangan niki nge. Niki wenten sira niki nah, hilang nih jo catatan netunyan. Rajang sore beli Gus Radit bagusnya lolet terus salam kenal niki tiang jero adi reng bung domo Nunas tembangnya jaga hati Ayu Saraswati sama Eka Jaya. Aduh ya tembangannya bok and mau playo. Salam kenal buat beli Gus Radit ke mantan dembogi kena selalu seksemai baik-baik saja niki doa nge. Nang doa ngapa man THR keto nge. Nah doa rame-rame ya astungkare. Rajang sore beli Gus Radit Bagus Pencedar Sri Ulakan Karangasem nyarengin Nunas temangnya Ari Kencana Baper inggih Mangatra sarang fans yang memerdeka sarang sami Rajang Raine Galungan lan Kuningan. Rajang tugas inggih beli Gus Radit inggih matur suksema niki satu lagi ketut ketut gen kaukin ring seputaran Gianyar Bligus Radit nuntas tembangnya Kopi Jumah Gula di sisi vokalnya De Somo Suksema. Enggih, Suksema. Segitu dulu ya. Mau makan dulu penyiaran niki baru beli nasi bungkus nih. Kena boleh sebutin mereknya nan apa nyanan. Merek neto di tengah neto misi apa namanya bek sampi menak sajan bebe. Pasti konen mamo. Mam nake malu nyanan sakit mah nyanan. Ini nyanan sakit mah nyanan yang repot nyanan mam na pang sehat. Pangidang bin mani melawar. Idang makanan enak-enak pokoknya de gelem-gelem padalam pisi beli yang obat, mending beli yang jajak. Oh, jajak mai barang-barang yuk jajak yuk.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Tembang Edi Satya sedang berjudul Dedalu Ngalegalang ye. Fans Gema Merdeka untuk Wajah Motor promo Galungan lan Kuningan iki bersama Wajah Motor. Saatnya niki mangkin menyambut Regalungan dan juga Kuningan iki dengan motor Yamaha terbaru ye. Segera miliki nike Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim DP ringan, Yamaha Vazio angsuran hanya Rp800.000 kemantan ge. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu dengan fasilitas servis Wajah Motor, booking service nih kayaknya. Emergency call, spare part lengkap, asli Yamaha, mekanik handal, dan juga berpengalaman nih kayaknya. Untuk servis bergaransi nih ke 30 hari, dan tentunya wentan member nih kayaknya.

0: Marejan wajah motor hashtag ne Marejan hashtag Yamaha Bali dados ketumbasang dumun motornya neni ke di wajah motor ne Marejan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: kami bahagia, jaga kami, jaga terus selalu suci dan damai.
1: Salam beli roket.
0: Sukses semua.

0: Om Swastiastu. Pimpinan Kesarengin Staff lan Penyiar Radio Gema Merdeka ngaturang Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan Majeng Ring Fan Setia Gema Merdeka. Dumugi Ida Sangya Widiwase Stata Mapaice Kerahayuan lan Kerahajengan Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi Santi Santi Om.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM ke Memerdeka Ngatren Fans ke Memerdeka nika tembang ne beli bagus wirata nggih. Sana majudul layang-layang Fans ke Memerdeka niki wentan top kopi, kopinya orang Indonesia niki hadir dengan ke nika hadir di acara Piodalan Pura Dalam Sakti Desa Keramas Belah Batu Gianyar nggih. Top kopi hadir untuk memberikan minuman kopi ini secara free kepada pemedek yang hadir dalam rangkaian karya agung tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pada pukul 14 WITA sampai dengan selesai nih nggih. Jangan lupa makan beli paket kopi top kopi, top kopi, kopinya orang Indonesia dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas nih nggih. Anggih Fans Kamu Merdeka, kita lanjut untuk membacakan tebang-tebang idenane sanes sapo ketenas di media sosial.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
0: Aje Fans Kamu Merdeka, Pak Putu Cahaya bukannya sudah dibaca tadi ya, makanya lagunya sudah di play. Nggih, tiang baca dumun nggih. Pak Putu Cahaya niki reng seputaran tanggap adalah semangnya Putri Bulan dengan angin dah sampun diputarkan nggih. Nah, niki contohnya niki nggih. Minta lagu tapi gak nyebutin nama. Nah, dibacakan nih kang ya. Sebutin dulu namanya, tinggal di mana niki, nama penyanyinya sire, judul lagunya sire. Dados salam salam dados. Sing misi tuh sing udang baca. Om swastiastu saking wiwi dengan sanur pekak dania nyaringin rahajeng wangi Kak Radit Bagus. Nenas tembang nep penawar rindu saking Mang Nani Megatre antuk Made Marleni Roy Eskane Gus Bawo Ayu Suci Kelinci Majeng Beli Gus Radit Motor Suk Semua Inggi Suk Semua Mwali Pande Ebi Niki Monitor Nunas Tembangne Kuli Serabutan. Itu padahal wenten lagunya nge Adi bisa sengado di playlist na kengken Rona. Pasti itu Len mungkin no. Ini sengado bakali-hali lagunya sengado di playlist Kijo kira-kira lagunya nah. Angyang tenado lagunya nge Ampura niki buat pandebi niki. Oh kari lembur mekarya niki tetap semangat niki pandebi nge. Temu sawi tergeem rajang sore beli Gus Radit wayan ayo ring pedungan nyaringin siki nunas tembangnya hidup tenang Sri Diniawati matur suk seme inggi kawang nak marah kapa-kapa lah siaran lagu Bali mempeli-peli bedek sengke nah nak pada-pada mau Bali sung dari galak-galak gitu. Nah tiang dia nak ngomong masih bahasa Bali kenten yang penting makan dumun makan mandi ya apa segeran bayunya kalah begalak-galak senadi galak-galak papa Raina soalnya. Amun ten wenten Mang Nani penawar rindu. Oh misi tawar-menawar niki Gus Bawo. Nah yang ada Gus nge sabar dumun Gus niki bin 200 cat niki belum dibacakan niki Gus. Beli Gus Radit Bagus Mekapluk tut no nari ring seputaran noja kesima nyaringin marajang tugas hingga suksama. Niki sire niki wetan lu sekar niki ring seputaran payangan. Oh nanding sodan mi jegek-jegek sadan sodane kudus lai sodane na mana diskon nge masih patuh-patuh pedungun karangnya jumah kan kenten. Gus Wirawan saking pedungan nyaringin beli Gus Radit inggih suksema. Dua lagi niki Om Sasiase beli Gus Radit yang ngaji mangku sarang nini mangku ais. Dua hati menjadi satu. Ihi. Ring seputaran tuh likup nenas putaran lagu juga Wirato bola layang-layang tiap putar nih kengnya canda-canda. Senadi canda-canda nyana opa canda-canda jak petara. Ada Nuna niki Nuna lagu mana sing misi format nih sing kebaca Wentan Bu Jero Melati ampura Bu Jero Mertasari ring seputaran si Ulan niki nggih. Ini Bu Jero oleng jam 16.42 apus pesannya apa kada nisin pesannya niki yen apa se pasane sing kebaca penyiar tuh sing sibuk sing pusing apa se pesane sing kengken dot bacang dadi yen sing kengken nak liu ning request nike ane dibacang dumun dari bawah dumun sing dari atas dibacakan kenten nggih. Semua nikah dari bawah dibaca ndak dari atas dan dari atas saya meglebuk jenan guminya nan. Puterin lagunya beli Radit pantan kiat gula guli. Senawang nih lagunya ada pusing lagunya Ayu Saraswati je Eka Jayang. Aduh. Nah bensin pun yang bur hari ini ring seputaran kesiman. Nyarengin seksemua rahajang tugas hingga seksemua. Coba putar nyanan alih yang lagu nge. Lagu Neka Jaya Ayu Saraswati nge. Sing sih sing dan dan pun api nge. Yang putarkan umum tebang ne Agung Ketut Rai. Ini kayaknya lagunya terkenal deh. Oh musik deh kan mengena. Nyanyi bareng-bareng yuk. Sekitar aja ngopi bareng-bareng yuk.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: di Tustater
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Aing ge fans ka Merdeka suka sama ping banget ge sane sampun bareng radio Gema Merdeka makin ikeng ge. Ampori ning wenten cenan titiang sane pelih, pokoknya tetap rahayu rahayu lan rahayu niki ge. Aing ge ning kamata fans ka Merdeka titiang langsung mau pamit dumun Om Santi. Santi Santi Om. Cek cek

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren, masih dalam kedua kawasan Wares 928 Paden Pasar Bali. Untuk edisi kali ini, edisi Senin tanggal 15 Juni 2026, ada saya Tekur Raditya Dasa menyemani Anda kembali di programnya Anjang Sana Udara selama 3 jam ke depan, sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia Keren koleksi dari Gema Merdeka. Silakan, kita masih menunggu atensi Anda dengan lagu-lagu pilihan Anda di 081 558 9977, atau bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Sebagai lagu pembuka saya, tentunya saya hadirkan satu lagu terbaru milik dari Dadali, Di Saat Kau Berubah, spesial untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka yang terhadap dia. Satu lagu milik dari Astrid dengan Tak Ingin Dicintai. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 12 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teh Kura di Desa sampai di jam 10 malam nanti. Dan untuk hari ini langsung lebih awal kita bacakan lagu-lagu yang sudah bergabung. Bagi kita di WhatsApp di 081-558-0977 atau yang sudah berkomentar di Facebook kami di Gema Merdeka yang terhadap. Selamat malam dulu untuk siapa ini? Yang pertama ada Mawen Lastri dari seputaran Tabanan meminta lagu milik dari Asal Kau Bahagia dari Armada ya. Apa kabar juga buat Tian Bor Ari ini dari seputaran Kesiman meminta lagu milik dari Rimar. Ini suka banget sama lagu dari Rimar ya. Ada diputarin sama Karadit sesuai dengan permintaan pendengar ya. Semangat tugas, saya selalu terima kasih doa baiknya. Halo Kak Radit, selamat malam. Saya Mesya dari seputaran Pejang. Markas lagunya Kesya Lefron kata ingin usai. Kata di play ya Kak ya, siap nanti bakal diputarin. Terima kasih ya yang sesuai dengan format ya. Selamat malam juga buat Pak Putu Cahaya yang ada di seputaran Tangep. Katanya mau minta lagu milik dari Alvin Joe yang judulnya Iman Tak Sama. Selain buat istri tersayang yang lagi istirahat capek habis bertanding katanya. Apa kabar juga buat Nang Angga dari seputaran Banjar Desa Nongan hadir. Halo apa kabar? Markas lagunya Kangen Band Cinta Sampai Di Sini. Cinta Sampai Mati. Cinta Sampai Di Sini itu cinta lagu siapa ya? Itu kayak lagunya The Massive ya. Terus salamnya buat Gus Radit ya. Terima kasih untuk doa baiknya ya. Terakhir ada Mama Dica dari seputaran Canggu meminta lagu milik dari Ada Band ya, yang singlenya berjudul Manusia Bodoh. Ini buat siapakah lagunya? Buat seseorang yang mungkin tidak disebutkan Mama Dica. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga yang sudah komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Ada Indra yang ada di seputaran Angka Selatan. Ini dia The Massive dengan Diam Tanpa Kata.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetrek dia satu lagu dari Rimar Kalista dengan single berjudul Waktu dan Perhatian. Diambil dari label Universal Music Indonesia dan lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 28 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Adiasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Karena sudah mau dekat galungan fans Gema Merdeka, silakan untuk Anda bisa mempersiapkan apapun segala aktivitas Anda yang tentunya lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dalam keadaan selamat dan sehat dan juga bahagia. Untuk Anda juga yang ada planning juga ingin pulang kampung ya, ketemu sama sanak saudara tercinta Anda, tentunya mudah-mudahan kebersamaan Anda sudah lama tidak bertemu sama orang ataupun orang di kampung dan juga keluarga itu bisa menjadi sesuatu momen yang tidak terlupakan fans Gema Merdeka. Kebetulan lagi dapat cuti panjang kan 3 hari ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup diminum atau dikonsumsi ya 2 kali dalam seminggu begitu ya. Untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan untuk Anda bisa kunjungi langsung apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kembang,
10: Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Gema Merdeka
1: Ngetren. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Benar sekali Mbak Yulia ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Silakan Anda kunjungi langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Kita masuk ke lagu terbaru milik dari Rem Leod dengan single berjudul Ikro, spesial untuk Anda.

97.7 FM Gemah Merdeka Ngetrend, fans yang merdeka. Untuk ada masyarakat yang membonjol toko umur dan sekitarnya, yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, saban baju, satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecutan Kelautan Pasar, tepatnya sebelah utara unit BRI Imam Bonjol ya. Dengan nomor telepon dan juga WhatsAppnya di 081-237-250574. Sekali lagi 081-237-250574. Juga kita minta tempel Ares, Anda datang dijamin beres. Itu dia lagu terbaru milik dari Raim Laude dengan singlenya berjudul Ikro. Ya ternyata lama-lama lagu ini bagus loh ya.

Selamat malam dulu buat Bapak Mari Hendra dari seputaran Tabahan. Lagunya Kotak dengan Haters sudah diputerin. Salamnya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh katanya. Selamat malam ya buat Bapak Mari Hendra. Buat kakaknya makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Wayana yang ada di seputaran Pendungan. Kisah Lovran kayaknya ditunggu nanti bakal diputeran sama Kak Radit. Selamat malam dulu buat Intan yang ada di seputaran Padang Samian. Selamat selsebila yang hacu dari putaran, mudah-mudahan sudah puas. Salam yang terdiri sendiri aja. Apa kabar juga buat daerah yang ada di seputaran Gianyar. Lebih ya, minta lagunya Marian Jolo yang mana aja boleh Kak Radit. Salam kenal ya, salam kenal kembali. Dan terakhir ada Denandra yang ada di seputaran Gansa Timur. Lagunya Mahen, Kak Radit, Luka yang Kurindu. Buat Kak Radit sudah makan belum? Oh sudah makan, terima kasih atas perhatian baiknya ya.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gemo Merdeka yang ngetrend. Baiklah fans Gemo Merdeka, mau dibacakan dulu lagu-lagu yang sudah bergabung tadi di WhatsApp di 081558977 atau di Facebook kami di Gemo Merdeka ngetrend. Selamat malam dulu buat Putra yang ada di seputaran Kedonganan. Halo, apa kabar Putra? Salam kenal untuk saya. Lagunya sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas. Lagu milik dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Salamnya buat Kak Radit, terima kasih. Dan salam kenal, terima kasih juga. Ini kayak orang-orang baru ya. Ada kada yang ada di seputaran Denpasar. Lagu lama boleh gak Kak Radit? Minta lagunya Mahadewi yang judulnya Ayang-ayangku. Buat Kak Radit sampai jam berapa siarannya? Sampai jam 10 nanti ya. Ditunggu lagunya, nanti bakal diputarin. Dan terakhir ada siapa ini? Ada siapa ini? Komang Su. Halo, apa kabar Komang Su? Yang ada di seputaran Denpasar Utara. Itu di mana ya? Yang boleh dong dikasih alamat lengkapnya. Minta lagu milik dari siapa ini? Leo Dre sama Roni Parulian. Buat Kak Radit, terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah fans yang berdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan ada juga. Lagu milik dari Mahadewi, spesial untuk Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

dengan single berjudul Kau Selalu di Hati ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 27 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Untuk lagu berikutnya kita masuk ke lagu milik dari Ghea Indrawari dengan single berjudul Jiwa Yang Bersedih, diambil dari label Hits Record. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: at harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiagama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, Gemar, Gemar Merdeka.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Kangen Band dengan Terbang Bersamaku. Fans yang memerdeka, sampainya satu informasi untuk Anda terkait tentang soal sampah ya. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumahnya masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil. Dari rumah kita sendiri, setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Marilah berkelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Dan kita harus bisa belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Mahalini dengan Sial, diambil dari label Hits Records.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu manis datangnya dari Afgan Syahriza dengan single berjudul Kacamata. Dan tadinya lagu ini langsung diambil dari label apa lupa saya ya. Oh iya, Trinity Optima Production. Itu satu label bersama Rosa. Congratulations, makanya para duet sama Rosa gitu ya. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya saya Teku Radita Dasa harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi Senin tanggal 15 Juni 2026. Sesaat lagi jadi kemana-mana, ada saya lagi kok. Lagi satu jam menemani Anda sampai jam 10 malam nanti. Tetap setia di 97.7 FM. Don't go anywhere.

97.7 JFM Gema Merdeka yang ngetrend sebagai lagu pembuka saya bilang lagu ini the best kali ya. Di balik layar ataupun di belakang panggung ini pun saya juga bernyanyi dengan lagu indah dari suara Adira Ega dengan single berjudul Melewatkanmu, yang saat itu juga ternyata lagu ini sudah masuk di beberapa chart-chart yang ada di Bali, tepatnya di Indonesia dan juga Gema Merdeka. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama, masih bersama saya Teguh Radit Arisa sampai di jam 10 malam nanti ya. Kita masuk ke lagu berikutnya untuk lagu pembuka saya yang kedua. Perpaduan suara dari Aceh Septriasa. Sudah bisa menebak dengan siapa? Dengan Irwansyah, dengan single berjudul Ada Cinta. Diambil dari original soundtrack Love is Cinta, spesial untuk Anda.

0: 97.1 JFM Gema Merdeka ngatra itu dia satu lagu milik dari siapa? Lagunya bagus sekali, fansnya kamu mereka, singlenya berjudul Sedang Sayang-Sayangnya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 26 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama hingga pukul 10 malam nanti. Dan seperti biasa, lagu ini langsung saya hadirkan kepada Bapak Ketua. Halo, apa kabar? Kalau saya biasanya sering menyapa dengan Abang Siba. Selamat malam juga buat Mas Nana dan juga Mas Arifin. Mbak Habibah apa kabar sama Mas Yudi ya? Oke, baiklah fans kamu merdeka. Sebelum itu kita punya satu informasi yang menarik datangnya dari Vitalik.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja kapotik. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Setelah Gumanis datangnya dari Yofi Widianto dengan single berjudul Janji Suci. Pernahkah Anda mengatakan ataupun mengikat suatu pernikahan, mengatakan kata janji suci sampai sehidup semati begitu ya? Ya memang sih di awalnya manis, mudah-mudahan itu bisa terwujud sampai akhir hayat nanti begitu ya. Dan lagu milik dari Yofi and Nuno itu mengisahkan tentang tekad seseorang pria untuk meminang wanita pujaannya. Dan lagu ini pun bercerita tentang pernyataan cinta yang tulus dan juga kesiapan sang pria untuk mengikat janji suci serta komitmen setia untuk hidup bersama selamanya. Tuh Yudi dengerin. Oke, baiklah Fatsikum Perdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Raisa dengan single berjudul Apalah Arti Menunggu. Menunggu itu adalah hal yang tidak baik ya, adalah hal yang membosankan. Mudah-mudahan Anda tidak menunggu pasangan yang tepat sampai saat ini.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Break it down, V.
1: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetar itu dia satu lagu milik dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening. Baiklah fans Merdeka, lagu milik dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening sekarang sudah membawa kita 40 menit lepas dari pukul 9 malam. Oh halo, selamat malam dulu buat ada siapa yang lagi nongkrong di pabrik ya. Selamat malam dan kita ucapkan ada Abang Rosi ya yang lagi nongkrong katanya lagi di pabrik. Disusul juga ada Bang Nana, lagi sibuk ya, beraktivitas ya, tetap semangat ya. Oh iya, satu lagi, ada Mas Yudi ya, malam hari ini pengen disapa juga. Paling eksis ya, satu ini ya. Oke, kita masih di programnya Himbauan Malam, sampai di jam 10 malam nanti, Fans Agung Merdeka. Nah, ngomongin tentang yang namanya begadang, Fans Agung Merdeka. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ternyata begadang itu adalah bagus untuk kesehatan, tapi pada dasarnya di atas umur 30 atau 40 tahun, ternyata begadang itu tidak bagus untuk kesehatan, bahkan bisa merusak mental kita. Yep. Salah satunya Fans Agung Merdeka yang membuat kita akan menjadi tidak bagus dalam tubuh kita, yaitu adalah penuaan dini. Saat begadang dan juga kurang tidur, tubuh akan menghasilkan lebih banyak hormon stres. Hormon ini pun dapat memecah dan juga merusak struktur dan juga kolagen pada kulit kita, yakni protein yang berfungsi untuk membuat kulit Anda lebih kencang dan juga elastis. Kalau Anda tidur dengan waktu yang tepat, tepat mungkin jam 9 malam atau mungkin jam 10 malam, itu mungkin akan menjadi lebih halus, lebih lembut kulit Anda, lebih bersinar, bahkan lebih sehat. Tapi untuk Anda yang suka sekali begadang ya, biasanya itu akan membuat kita menjadi lebih tua, bahkan terlihat capek, seperti layaknya kita bekerja keras 24 jam tanpa harus ada istirahat. Baiklah, kita masuk ke lagu berikutnya, lagu dari Duo Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Nggak salah kok.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu milik dari Hijau Daun dengan single berjudul Ilusi Tak Bertepi. Lagu ini saya hadirkan langsung sama Anda, diminta oleh siapa ini? Ada Bang Rosi. Halo, selamat malam Bang Rosi. Lagu milik dari Hijau Daun dengan Ilusi Tak Bertepi sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas di malam hari ini. Dan tentunya kita masih di program Himbauan Malam, masih melangkah 8 menit lagi hingga pukul 10 malam nanti. Dan selamat malam dulu buat sebagai tuan rumah begitu ya, yang sudah menyapa pada malam hari ini. Halo, selamat malam buat Mas Sugi ya, lagi kerja katanya, lagi bungkus kerupuk. Tetap semangat juga untuk hari ini, apapun segala aktivitasnya yang dikerjakan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Jangan sering begadang, gak bagus buat kesehatan begitu ya. Oke, fans yang memperdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu bilik dari Fiera dengan single berjudul Kesepian. Tetap saja di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia satu lagu milik dari Viera dengan Kesepian ya. Jangan merasa kesepian fans Gema Merdeka. Yang suka sama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama, nanti bisa nantikan dari pukul 10 hingga pukul 12 malam gitu ya, sama penyiar idola Anda. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menemani saya siaran selama 3 jam ke depan, yang tentunya mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Tentunya programnya Himun Malam dan juga Anjang Sana Udara hadir setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 10 malam. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara. Kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat menyambut Hari Raya Galungan dan juga Kuningan untuk umat Hindu Sedharma Sebali. Dan tentunya jangan lupa jaga kesehatan Anda dan cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Dadah.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Diabetes atau diabetes mellitus adalah penyakit kronis atau gangguan metabolisme menahun yang ditandai dengan kadar gula darah glukosa tinggi melebihi batas normal. Kondisi ini terjadi akibat gangguan produksi insulin oleh pankreas atau resistensi insulin, di mana sel tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif. Hal ini menyebabkan penumpukan gula dalam darah. Penderita sering mengalami gejala yang disebut dengan 3P, poliuria, sering buang air kecil terutama pada malam hari, polidipsia, sering merasa haus berlebihan, dan polifagia, cepat lapar dan banyak makan.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

dangdut. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Pagi ini pastinya kita awali dengan jobar dulu ya. Seperti biasa kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Vivi Nava. Mau lagi, pastinya semuanya mau lagi dong ya, ikutan Jobar di Kopi Dangdut. Iya dong, sudah ramai juga yang bergabung ya pagi hari ini. Walaupun kita baru mulai ya, tapi yang sudah bergabung di WhatsApp memang ramai banget. Terima kasih semuanya ya, fans Tiago Merdeka yang pagi hari ini sudah menyempatkan waktu untuk ikutan Jobar juga ya, yang sudah request lagu juga, yang sudah request lagu dari Vivi Nava mau lagi, sudah langsung mengudara untuk Anda ya. Ya buat fans Tia mereka yang belum bergabung, yang mau ikutan Jobar boleh banget ya, fans Tia bisa langsung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, mau lagu dangdut koplo atau mau lagu dangdut remix, silakan fans Tia mereka bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gama Merdeka, ngetren satu lagu dari Vera Borneo, Hantu Cinta. Waduh, ini judul lagunya agak serem juga ya, isi kata hantunya. Daripada pagi-pagi gitu ya, kita sudah ngomongin hantu, mending kita happy-happy di sini ya, jobar dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Buat fans setia Goreka yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya, yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih sudah bergabung Nini Gusta ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bu Ayu sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Uwi yang ada di Tabanan, mau request lagunya Happy Asmara yang judulnya Jauh Kau Pergi. Oke, sudah Gus Aldi siapin lagunya ya, sebentar lagi sudah siap diputerin. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Blabatu Gianyar. Terima kasih juga sudah bergabung ya, lagunya juga ditunggu. Kemudian ada siapa lagi? Ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Tofati Kesiman Kertalangu. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Wow, banyak juga yang bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Selamat pagi juga buat Pak Murka, Pak Murka yang ada di Pasar Ketapian, dagang makanan ayam dan makanan burung ini ya. Terima kasih juga sudah bergabung, semoga lancar selalu jualannya ya. Buat fans setia Goreka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih menunggu kebersamaan Anda sampai jam 7 pagi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97 Gema FM, Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga fans setia Gema untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Setia Gema Merdeka. Unit Reskrim Polsek Ubud berhasil mengungkap kasus pencurian di TK Kencana Kumara Mas Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud. Dua pelaku berinisial Made KR 20 tahun dan berinisial Made GG 20 tahun berhasil diamankan. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan kehilangan uang pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 sebesar Rp19.450.000 yang disimpan di ruang kantor guru. Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman kamera CCTV, polisi kemudian mengamankan kedua pelaku yang mengakui perbuatannya. Saat ini keduanya telah ditahan di Mapolsek Ubud untuk proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Indria Susi. Kabur, kalau semangatnya sudah mulai kabur, jangan khawatir. Karena sekarang sudah ada Vitalik nih, fans Tiago Merdeka. Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya, yang sering merasa mudah lelah. Ayo, kini saatnya kita minum Vitalik nih, fans Tia ya, biar semangat kita jadi kembali lagi seperti semula ya. Nah, fans Tiago Merdeka, Vitalik juga kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya, jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

lupa bahagia. Bahagia hari ini atau bahagia di masa muda dan bahagia di masa depan juga nih Fans Setia Gema Merdeka ya. Caranya gimana nih? Caranya pastinya kita harus menjauhi minuman-minuman keras, menjauhi rokok dan jauhi narkoba juga nih Fans Setia ya. Kita isi masa muda kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, diisi dengan prestasi juga. Ini alangkah baiknya ya Fans Setia Gema Merdeka ya. Oke, selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai lupa juga nih Fans Setia Gema Merdeka ya. Untuk bahagia di masa muda dan masa depan juga nih Fans Setia Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana juga nih Fans Setia Gema Merdeka ya. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fans Setia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 Gema Merdeka Ngetren dari Adi Bing. Selamat kawin bareng. Tapi yang jelas pagi ini bukan kawin bareng sih ya. Yang bener itu joget bareng. Joget bareng baru pas ya. Kita juga masih joget bareng alias jobber di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi ya. Masih ada waktu sekitar 23 menit lagi ya buat fans setia mereka yang belum bergabung, yang belum ikutan jobar. Ayo silakan fans setia bisa jobar di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Yang sudah ikutan jobar lagi kita sapa kembali ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa, sekarang waktunya kita lanjut lagi menyapa fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Oka, Ibu Oka yang ada di Jalan Setia Budi dan Pasar, lagunya Titik Sandora. Kayaknya nggak ada Titik Sandora di sini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya buat Ibu Oka ya. Masih ada waktu kok sampai jam 7 pagi ya. Selamat pagi juga buat Gro. Buat Gro yang ada di Banjar Tembau Kelot. Terima kasih sudah bergabung sambil ngelawar katanya. Oh iya ya. Bikin yang banyak ya. Setelah itu kirim ke sini juga boleh ya. Ntar dikirimnya lewat WA aja ini ya. Ya benar, ternyata fotonya aja yang dikirim ya, foto lawarnya aja yang dikirim, bukan lawar beneran ya. Gak apa-apa, yang penting Gus Aldi udah

dapat ngelihat aja udah seneng ya. Jadi nggak perlu dikirim lawar beneran ya. Ngelihat fotonya aja udah senang. Tapi kalau misalnya mau dikirim lawar beneran juga boleh ya. Oke, terima kasih buat Gro ya sudah ikutan bergabung, sudah apa ya sambil ngelawar sambil ikutan jobar juga pastinya ya. Ya, selain Gro yang ada di Banjar Tembau Kelon, ada siapa lagi nih? Kita sekarang ke Banjar Kahan, tetanggaan sama Banjar Tembau Kelon juga ya. Di Banjar Kahan ada Ovan. Ovan, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya, oke, lagu Garam dan Madu sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Kemudian, selamat pagi juga buat Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja, Banjar Abian Nangke. Terima kasih sudah bergabung Pak Mangku Tukang Cukur. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, Banjar Kahan juga ya. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga sudah bergabung sambil ngelawar juga katanya ini. Semuanya pastinya ya yang sudah ikutan di WhatsApp, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau belum sempat Gus Aldi sapa semuanya ya. Karena waktu kita juga terbatas dan yang sudah bergabung juga banyak banget ya. Tapi lagunya sudah Gus Aldi siapin semuanya kok ya. Ditunggu aja buat yang lagunya belum diputar ya. Yang sudah request Garam dan Madu, langsung saja untuk Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Lina Gebuy. Jarang pulang, tapi kalau Gus Aldi pasti ingat pulang dong ya. Kalau sudah jam 7 pagi, memang sudah waktunya Gus Aldi pulang ya. Tapi sebelum Gus Aldi pulang, Gus Aldi pastinya nggak lupa ya buat ngingetin fans setia Gema Merdeka yang sering merasa mudah lelah ya. Jangan lupa untuk minum Vitalik nih fans setia Gema Merdeka. Ya, kini Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih fans setia Gema Merdeka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi tadi ya, yang sudah ikutan jobar juga. Luar biasa semangatnya memang ya pagi ini ya. Kalau sudah di Kopi Dangdut pasti semangat dong semuanya ya. Tapi jangan kemana-mana dulu fans setia Gema Merdeka. Sebentar lagi fans setia Gema Merdeka juga tetap disemangatkan ya, disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda ya. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!